Nisararo sai ka sha'afa mita 94.6 kenan ka nishadin turawa inin dadadan kada-kada da rayaye. A daidai wannan lokaci kuwa agogonmu yana cewa karfe 2:02 kuma hukumar wannan gida mai albarka ta ware shi ne domin shirin nan na kula da lafiyar iyali. Inda dan uwa abokin aiki Muhammad Muktar ke gayyato masana ilimi akan abubuwan da ya shafi lafiya da kula da iyalan gabaki daya, ayi fashin baki gabaki daya a cikin wannan shirin. Amma a yau shirin zai yi akala ne wanda da ni da kuma su sauraro za mu tattauna akan wani particular topic guda daya da za mu yi magana akan shi, watan malaria. Wannan ciwo na malaria kamar yadda masu sauraro suka sani ciwo ce da ta addabi mata da kananan yara wanda har mazan ma bata warsu ba, amma dai